anababi, anaiti, anailu majawi. Jadah lainjang majawi, nampak tin dawi. Wanawan cina jamuki. Wanawan apa yang wan anjatamani radio cido nang raja.